Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada bareng aku Randa ya. Dan pagi ini suasana di berbagai daerah di Indonesia kerasa sedikit berbeda ya teman Pro 2. Di berbagai instansi sekolah hingga lembaga pemerintah, masyarakat memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni teman Pro 2. Dan menariknya, menjelang upacara tingkat kenegaraan tahun ini, susunan acaranya sudah disiapkan secara rinci, mulai dari persiapan pasukan, pengibaran bendera, pembacaan teks Pancasila, hingga amanat presiden sebagai inspektur upacara. Di mana upacara tingkat pusat sendiri digelar di gedung Pancasila Jakarta dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Kalau dipikir-pikir ya sama Pro 2, upacara hari lahir Pancasila ini bukan sekedar seremoni tahunan, tapi di balik setiap rangkaian acara ada pengingat bahwa Indonesia dibangun di atas nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan penghormatan terhadap perbedaan. Mulai dari pengibaran sang merah putih, pembacaan Pancasila, dan hingga pembukaan Undang-Undang 1945, semuanya menjadi simbol bahwa bangsa ini memiliki fondasi yang kuat untuk terus maju bersama. Dan di era sekarang ya teman Pro 2, tantangan menjaga nilai Pancasila ini mungkin berbeda dibanding masa lalu gitu ya. Kalau dulu perjuangannya mempertahankan kemerdekaan, sekarang tantangannya adalah menjaga persatuan di tengah perbedaan pendapat, di mana arus informasi yang sangat cepat dan dunia digital yang kadang memicu konflik ya teman Pro 2. Justru disinilah nilai Pancasila ini jadi semakin relevan ya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, kampus, tempat kerja, maupun media sosial.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that I want you.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Pro Aktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Pro 2, ibadah haji tahun 2026 memang belum sepenuhnya selesai ya. Tapi persiapan untuk musim haji tahun 2027 itu ternyata sudah mulai dilakukan dari sekarang, Teman Pro 2. Di mana Kementerian Haji dan Umrah mempercepat evaluasi pelayanan pada fase Armusna, yaitu Arafah, Musdalifah, dan juga Mina, yang menjadi puncak pelaksanaan ibadah haji. Di mana langkah ini dilakukan karena pemerintah Arab Saudi sudah memberikan gambaran awal dan jadwal penyelenggaraan haji tahun 2027. Sehingga Indonesia bisa mempersiapkan berbagai kebutuhan lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menariknya teman Pro 2, evaluasi yang dilakukan bukan hanya soal teknis perjalanan jemaah, di mana Kemenhaj akan meninjau berbagai aspek mulai dari pergerakan jemaah, fasilitas tenda, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, hingga kenyamanan bagi jemaah lanjut usia. Di mana semua catatan dari lapangan akan dihimpun agar pelayanan haji di masa mendatang bisa menjadi lebih tertata, lebih aman, dan lebih ramah bagi seluruh jemaah Indonesia.

0: Indonesia!
1: Indonesia!
2: Indonesia!
3: Indonesia!
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: 1, 2, 1, 2, 3.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Pro 2 Aktif, Pro 2 Aksi Kreatif dan Positif. Aku Randa yang siap nemenin pagi kamu dengan obrolan yang dekat, hangat dan pastinya relate banget nih sama kehidupan kita sehari-hari ya teman Pro 2. Dan hari ini tanggal 1 Juni hari lahir Pancasila ya teman Pro 2. Setiap tahun kita peringati gitu. Ada upacara, ada tema-tema kebangsaan, ada pidato, ada bendera merah putih yang berkibar. Tapi pagi ini aku mau ngajak teman Pro 2 buat melihat Pancasila dari sudut yang berbeda gitu. Karena jujur aja nih teman Pro 2, banyak dari kita tuh mungkin nganggap Pancasila ini hanya sebagai hafalan waktu sekolah gitu ya. 5 sila yang dulu diucapkan setiap Senin saat upacara. Padahal kalau dipikir-pikir teman Pro 2, Pancasila sebenarnya jauh lebih dekat dari yang kita bayangkan. Pancasila hidup di rumah ketika kita menghormati orang tua. Pancasila hidup di sekolah ketika kita menghargai teman yang berbeda. Pancasila hidup di media sosial ketika kita memilih menyebarkan hal baik daripada kebencian. Dan Pancasila hidup dalam setiap tindakan kecil yang membuat Indonesia tetap berdiri sebagai bangsa yang kuat sampai hari ini, teman Pro 2. Makanya pagi ini kita bakal ngobrol tentang satu tema yang sederhana tapi relate dan sangat penting banget, teman Pro 2. Ya, Indonesia itu kita merawat Pancasila di kehidupan sehari-hari. So, jangan kemana-mana, tetap di sini ya di Pro 2 Aktif, Pro 2 Aksi Kreatif dan Positif.

Tuan Pro 2, coba ingat-ingat waktu sekolah dulu gitu. Mungkin banyak dari kita yang bisa menghafal 5 sila Pancasila dengan lancar. Bahkan mungkin sampai sekarang masih hafal ya pastinya ya Tuan Pro 2. Tapi semakin dewasa gitu ya, ternyata yang lebih penting bukan seberapa hafal kita terhadap isi Pancasila, melainkan seberapa jauh sih kita menjalankannya gitu. Karena Pancasila bukan sekedar teks yang dibaca saat upacara Tuan Pro 2. Pancasila adalah nilai hidup ya. Saat kita menghormati teman yang mungkin berbeda agama, itu Pancasila. Saat kita membantu teman yang sedang kesulitan tanpa melihat latar belakang, itu juga Pancasila. Saat kita mungkin bersikap jujur, menghargai pendapat orang lain, dan menjaga kerukunan, itu juga Pancasila. Kadang kita mencari contoh besar tentang nasionalisme gitu, padahal sebenarnya nasionalisme hadir dari tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Tuan Pro 2, salah satu alasan Indonesia dikagumi dunia adalah keberagamannya gitu. Bayangkan aja kita punya ratusan suku, ratusan bahasa daerah, berbagai budaya, adat istiadat, belum lagi keyakinan yang berbeda-beda. Dan kalau dipikir-pikir, negara sebesar dan seberagam Indonesia ini seharusnya mudah terpecah gitu. Tapi sampai hari ini Indonesia tetap berdiri, Tuan Pro 2, karena ada satu hal yang terus dijaga, yaitu persatuan. Dan ini yang jadi membuat kita hidup berdampingan dengan berbagai suku dan budaya, Tuan Pro 2 ya. Dan itulah Indonesia yang sesungguhnya. Bukan tentang menjadi sama, tapi tentang tetap bersama meskipun berbeda.

0: Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.
1: Masih di Pro 2 aktif teman Pro 2 ya, dan sekarang aku pengen ngingetin kamu teman Pro 2, coba deh kamu lihat lingkaran pertemanan kamu hari ini gitu. Mungkin ada yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda kebiasaan, bahkan mungkin berbeda cara pikir gitu ya. Tapi apakah perbedaan itu membuat kita tidak bisa berteman ya? Tentu tidak gitu. Justru banyak persahabatan yang kuat lahir dari perbedaan teman Pro 2. Ada teman yang mengajarkan kita cara pandang baru, ada teman yang membuat kita lebih menghargai keberagaman. Ada teman yang berbeda keyakinan tapi selalu ada ketika kita membutuhkan bantuan. Dan tanpa sadar itu adalah praktik nyata nilai Pancasila atau Mempro 2. Karena persatuan bukan berarti semua orang harus sama ya. Persatuan adalah ketika kita bisa saling menghormati dan hidup berdampingan dengan damai. Dan nomor 2, kalau misalnya dulu tantangan persatuan datang dari keterbatasan komunikasi, sekarang tantangannya tuh justru datang dari dunia digital gitu. Hari ini semua orang bisa membuat konten, semua orang bisa berkomentar, semua orang bisa menyebarkan informasi. Sayangnya ya, nggak semua informasi yang beredar itu benar, nomor 2. Banyak hoax, ujaran kebencian, provokasi, dan informasi yang memecah belah seringkali beredar lebih cepat daripada fakta. Dan disinilah nilai Pancasila diuji ya teman Pro 2. Apakah kita ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya? Apakah kita mudah terpancing emosi saat melihat perbedaan pendapat? Atau justru kita memilih menjadi bagian dari solusi? Karena menjaga Indonesia hari ini juga berarti menjaga ruang digital Indonesia. So, teman Pro 2, setiap hari kita menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial gitu. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi warga digital yang baik? Karena hari ini cinta Indonesia tidak hanya ditunjukkan dengan berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan ya, tapi juga ketika kita tidak menyebarkan hoax.

0: these beautiful things that I've got.
1: Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Proaktif, Pro2, aksi kreatif, dan positif.
1: Tolong Pro2, di era global sekarang gitu ya, kita ngelihat budaya dunia hanya lewat layar handphone. Kita bisa nikmatin musik dari berbagai negara, nonton film dari berbagai belahan dunia, dan ngikuti tren internasional gitu. Dan itu gak salah gitu, tapi jangan sampai kita lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya kita sendiri, Tolong Pro2. Indonesia punya budaya yang luar biasa kaya, Indonesia punya alam yang luar biasa indah, Indonesia punya bahasa daerah, kuliner, tradisi, dan juga cerita yang gak dimiliki negara lain ya. Maka menjadi anak muda Indonesia hari ini itu bukan berarti menolak budaya luar, Tolong Pro2, tapi mampu terbuka terhadap dunia tanpa kehilangan identitas diri. Dan Tolong Pro2, fun fact-nya ya, Indonesia sering menjadi contoh dunia tentang bagaimana sih keberagaman itu bisa hidup berdampingan dalam satu negara. Tidak hanya banyak negara yang memiliki keberagaman sebesar Indonesia, Tolong Pro2, dan tidak banyak negara yang berhasil menjaga persatuan di tengah perbedaan yang sebesar kita miliki gitu. Karena itulah Pancasila jadi sesuatu yang sangat berharga. Itu bukan hanya dasar negara, tapi juga fondasi yang membuat Indonesia tetap kokoh sampai hari ini.

0: pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.
1: You're my spicy.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Pro Aktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Proaktif, Pro2, aksi kreatif, dan positif.
1: Teman Pro2, hari lahir Pancasila bukan hanya tentang mengenang masa lalu ya, tapi

0: tentang mempersiapkan masa depan, di mana suatu hari nanti Indonesia akan berada di tangan generasi yang hari ini sedang sekolah, sedang kuliah, sedang bekerja dan mengejar mimpi gitu ya. Maka jangan pernah meremehkan dirimu sendiri teman berdua. Belajar adalah kontribusi, berkarya adalah bagian dari kontribusi, menjadi pribadi yang baik adalah kontribusi, menjadi anak muda yang membawa energi positif adalah kontribusi. Karena Indonesia yang hebat tidak lahir dari satu orang hebat, Indonesia yang hebat lahir dari jutaan anak muda yang memilih melakukan hal baik setiap hari. So teman Pro 2, mungkin setelah Pro 2 aktif hari ini selesai ya, kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Tentunya ada yang bekerja, kuliah, sekolah, berdagang, atau mungkin menjalankan rutinitas kayak biasa. Tapi semoga pagi ini kita sama-sama diingatkan teman Pro 2 bahwa menjadi Indonesia bukan hanya soal status kewarganegaraan. Menjadi Indonesia adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, bagaimana kita menghargai perbedaan, dan bagaimana kita menjaga persatuan. Dan teman Pro 2, ya cukup sekian obrolan pagi ini kita di Pro 2 Aktif ya. Kita belajar bahwa Pancasila bukan hanya hafalan yang diingat saat sekolah ya teman Pro 2. Pancasila adalah cara kita hidup, cara kita menghargai sesama, cara kita menjaga persatuan. So, aku juga say thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah mempersamai aku di Pro 2 Aktif pagi ini ya. Kita ketemu lagi di Pro 2 Aktif berikutnya dan selamat memperingati hari lahir Pancasila.
1: Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

0: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Randa. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2. Buat kamu yang hampir setiap hari nempel sama layar handphone, ternyata paparan blue light atau cahaya biru dari layar gadget itu bisa berdampak ke kesehatan mata dan juga kinerja otak. Di mana paparan berlebihan dapat menyebabkan mata cepat lelah, gangguan tidur, hingga menurunkan konsentrasi karena ritme alami tubuh ikut terganggu. Dan kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Ada bek asal Prancis, Ibrahima Konate, yang dipastikan akan meninggalkan Liverpool FC setelah kontraknya berakhir pada akhir Juni 2026. Di mana Konate yang bergabung sejak tahun 2021 berhasil mencatat lebih dari 180 penampilan dan mempersembahkan beberapa trofi bergengsi untuk The Reds. Dan kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2, ada penyelenggaraan ibadah haji di mana Kementerian Haji dan Umroh sedang mengkaji usulan agar biaya jasa pendorong kursi roda untuk jemaah lansia dan penyandang disabilitas dapat dimasukkan ke dalam komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Di mana langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan serta aksesibilitas jemaah saat menjalankan rangkaian ibadah, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik ketika melakukan tawaf dan sa'i. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Randa. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan info tadi, teman Pro 2, sekaligus menutup perjumpaan kita di Spada. Thank you dan nemenin aku dari subuh tadi ya, teman Pro 2. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin bareng Kak Desi di segmen Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. So, aku Randa pamit, teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok, see you dan sampai jumpa lagi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Selamat siang, teman Pro 2. Welcome di Pro 2 Hitlist di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Dan sama aku Desi yang akan nemenin kamu di Pro 2 Hitlist hari ini. Tepatnya ini bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila ya, teman Pro 2, yaitu tanggal 1 Juni 2026. Gimana nih teman Pro 2? Apakah menikmati agenda liburan kamu siang ini atau mungkin tadi yang baru selesai upacara udah pada pulang? Ya, aku masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist Indonesia, Pro 2 Hitlist Indonesia dari jam 10 sampai jam 11 dan Pro 2 Hitlist mancanegara di jam 11 sampai 12. Nanti kamu bisa pilih lagu-lagunya di Instagram kita, yaitu di RRI Pro 2 Tarakan. So, untuk nemenin Pro 2 Hitlist kamu di siang ini, kita puterin lagu dari Fatin dengan featuring Ghea Indrawari.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Masih di Pro 2 Hitlist Tuan Pro 2 dan barengan sama aku Desi. Tuan Pro 2, kalau misalkan hari ini kamu lagi bingung mau kemana, biar makin seru nih dan gak ngebosenin, pas banget ya, karena aku akan nemenin kamu di Pro 2 Hitlist hari ini. Dan aku juga sudah cantumkan di Instagram kalau kamu mau vote lagu-lagu yang udah aku siapin buat kamu. Kayak satu ini yang akan aku puterin, ini ada pilihan dari Kak Zatia Vinovic, ada juga pilihan dari Kak Food Blogger 0512, ada pilihan dari Kak DNG Support, dan juga ada WA dari Kak Zulia. Sama-sama memilih Angie Carvalho dengan Remuk. Dan salamnya buat penyiarnya dan juga di Angie seluruh Indonesia dan teman Pro 2. Tetap semangat pagi dan happy Monday. So, teman Pro 2, langsung aja aku puterin buat kamu semua dengan Angie Carvalho, Remuk.

0: Masih di Pro 2 Hitless Tom Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi. Semoga hari ini kau masih semangat ya, walaupun cuacanya agak-agak mendung dikit nih, tapi setidaknya tidak mematahkan semangat kamu sama kayak hari lahir Pancasila hari ini. Dan Tom Pro 2, untuk lagu Pro 2 Hitlist yang udah aku siapin buat kamu, yang bisa kamu vote juga di Instagram @pro.tarakan, itu ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam, ada Angie Carvalho dengan Remuk yang tadi udah kita puter juga, lalu ada lagunya Vanessa Zee, Roni Parulian dengan Takkan Terulang, dan NPD Sempurnanya Aku. Dan untuk yang di list mancanegara, itu nanti akan ada Bruno Mars, Cha Cha Cha, ada Sienna Si Pro, The Visitor, ada BTS dengan Swim, dan ada Heart to Hearts dengan Ruth. Kamu bisa langsung aja ke Instagramnya RRI Pro 2 Tarakan, dan kamu bisa langsung vote lagu mana yang kamu mau pilih. So ini langsung aja aku puterin satu lagu yang udah dipilih nih. Terima kasih banyak ya buat teman-teman Pro 2 yang udah vote di Instagram kita. Ini ada dari Kak Hilda Nadila Atika Sari 97 dan juga Kak Faris 56273 yang memilih lagu NPD dengan Sempurnanya Aku. Ya, dimana yang lagu ini kan seseorang yang merasa dirinya tuh begitu sempurna hingga menjadi pihak yang dibutuhkan oleh gebetan, bukan sebaliknya. So teman Pro 2, semoga kita semua menjadi sempurna.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?

Hitlist.

tengah malam. Nah, kalau menurut Samuel, pencuri malam ini tuh bercerita tentang sosok seseorang yang tanpa kita sadari telah mencuri seluruh pikiran dan perasaan kita. Terutama saat suasana sunyi mulai mengambil alih tuh kamar kamu deh, Tom Pro 2. Dan di lagu ini juga, terutama tuh kalau di malam hari itu digambarkan sebagai ruang yang paling jujur menurut Samuel. Nah, kira-kira kalau teman Pro 2 itu kayak gini juga gak sih? Tapi sebelumnya aku mau say thank you banget loh buat teman Pro 2 yang udah vote untuk lagu ini. Ini ada Kak Tata underscore Semahar, ada Kak Jevia underscore A, ada Kak Denaps dot radio, ada Kak Novi Jafal FSL, ada Kak Pradita Aprisya, ada Kak Inca, ada Kak Farisha underscore Naura 08, ada Kak Zania. So thank you so much yang udah pilih lagu ini. Ini langsung aja ya, aku puterin buat kamu semua yang lagi dengerin Pro 2 Hitlist hari ini.

0: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
1: Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPU PKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPU PKI. Dan sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila.

Masih di Pro 2 Hitless Tom Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di siang hari ini. Tom Pro 2, kalau misalkan kamu itu lagi suka dengerin lagu-lagu yang galau Indonesia dan punya lirik yang mendalam, nah ini mungkin satu kolaborasi yang wajib banget masuk ke playlist kamu nih teman Pro 2. Dari penyanyi yang bersuara powerful yaitu Roni Parulian yang berkolaborasi dengan Vanessa Zee, tentu aja lagu mereka ya itu takkan terulang. Nah lagu ini tuh punya makna yang dalam banget nih teman Pro 2. Pastinya ini relate banget buat siapa aja yang sedang berada di fase hubungan yang rumit. Nah dari liriknya, lirik lagu takkan terulang ini juga menggambarkan tentang sebuah hubungan asmara yang perlahan-lahan mulai berubah dan terasa semakin sulit untuk dipertahankan nih Tom Pro 2. Ini pastinya kalau kita dalam keadaan yang kayak gini, kondisi kayak gini dalam hubungan itu pasti lelah banget ya Tom Pro 2 ya. Namun di dalam lagunya ini juga diceritakan kalau berbagai upaya dan usaha untuk memperbaiki keadaan tuh sebenarnya udah dilakukan oleh kedua belah pihak. Tapi sayangnya sekeras apapun dicoba, mereka tetap gak nemuin jalan keluar yang diharapin. So pada akhirnya lagu ini seolah menjadi ungkapan kepasrahan bahwa kisah indah yang dulu pernah ada itu memang sudah tidak bisa diulang kembali. So ini vote dari teman-teman Pro 2 kita yang udah vote di Instagram dan ini lumayan banyak. Aku sebutin perwakilan aja ya. Ini ada Kak dari Nagaratus underscore 91, ada Kak Ade Ira underscore, ada Kak Putri Nabita, ada Kak Milka Syahetia, ada Kak Itsmi Dotra, ada Kak Vianan DRNN underscore, ada Kak Zetabita, ada Kak Wer1VM dan masih banyak lagi. Thank you so much ya buat teman-teman Pro 2 yang udah vote lagu ini, lagu Vanessa Zee dan Roni Parulian takkan terulang. Dan juga thank you so much buat teman-teman Pro 2 yang udah vote di Instagram lagu-lagu lainnya. Langsung aja kita puterin lagu dari Vanessa Zee dengan Roni Parulian takkan terulang sekaligus menutup Pro 2 Hitlist Indonesia di pagi ini. Tapi kamu tetap stay tune karena aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist Mancanegara sesaat lagi.

Masih di Pro 2 Hitlist Lom Pro 2, dan aku masih nemenin kamu untuk segmen Pro 2 Hitlist Mancanegara. Lom Pro 2, kamu bisa vote di Instagram kita, yaitu di RRI Pro 2 Tarakan. Kamu bisa pilih lagu-lagu yang sudah aku siapin, diantaranya Bruno Mars dengan Cha Cha Cha, ada lagu dari Sienna Si Pro dengan The Visitor, ada lagu BTS dengan Swim, dan Heart to Hearts dengan Root. So, Tom Pro 2, kamu bisa langsung pilih lagu mana yang mau aku puterin buat kamu di Instagram kita, yaitu @rrpro2tarakan. Sambil nunggu pilihan kamu, yuk kita dengerin lagu dari Christy dengan Love Again.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: Waktunya Produa Hitlist.
2: Masih di Produa Hitlist, Tom Produa. Tom Produa, aku nih pengen banget kirim energi positif ya, yang super besar banget nih, tentunya lewat gelombang radio kita, khusus buat kamu semua yang lagi dengerin, buat teman Produa yang mungkin kebetulan hari ini yang badannya lagi kurang fit, atau lagi terbaring sakit. Get well soon ya Tom Produa, semoga cepat diangkat penyakitnya, cepat sehat dan bisa beraktivitas seru lagi bareng-bareng sama kita semua di sini. Dan terus juga buat kamu yang mungkin siang ini mendadak ngerasa lemes, mager atau lagi enggak mood, enggak semangat deh gara-gara tumpukan tugas, kerjaan. Come on, cheer up ya. Ayo bangkit lagi, kita recharge energi kamu pastinya lewat lagu-lagu yang nanti bikin kamu semangat lagi. So, juga buat mungkin teman Produa yang hatinya lagi mendung kayak cuaca hari ini alias lagi sedih, tenang aja, kamu gak sendirian. Karena aku juga udah siapin playlist mancanegara yang siap mengubah air mata kamu jadi senyuman dan bikin hari kamu jadi makin bahagia ya Tom Produa. So langsung aja Tom Produa, aku awali dengan lagu Heart to Heart dengan Ruth, buat kirim semangat kamu di pagi menjelang siang ini.

0: Produa Hit List.
1: Waktunya Produa Hit List.
0: Masih di Produ Hit List nomor 2. Gimana? Masih lemas atau udah mulai semangat nih? Nah, ini teman Produ 2, lagu yang akan aku puterin berikutnya, ini mungkin buat kamu nih yang relate banget, yang lagi ngerasa penat di awal pekan. Nah, ini tuh ada lagu yang maknanya punya makna tuh adem banget nih. Dan lagu ini menggambarkan keinginan seseorang untuk keluar dari tekanan hidup demi mencari ketenangan batin. Dan lagu ini juga karena menggunakan simbol air untuk menggambarkan perjalanan emosi, seolah mengajak kita tuh semua untuk tetap bertahan dan menemukan ruang nyaman nih Tom Produa, terutama di tengah-tengah padatnya kesibukan duniawi. Ini tuh lagu kayaknya pas banget ya Tom Produa, jadi pengingat buat kita supaya kita tuh gak lupa ambil jeda dan bernafas sejenak di tengah rutinitas kita. Nah, biar Senin ini kamu makin relax dan penuh energi positif, langsung aja ya kita puterin lagu dari BTS dengan Swim.

Masih di Pro 2 Hitlist nomor 2 dan bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di siang hari ini. Teman Pro 2, kamu tau gak sih kalau penyanyi berbakat Shiena Sipro itu membagikan cerita di balik lagunya yang berjudul The Visitor. Nah, Shiena sendiri tuh mengungkapkan kalau proses penulisan lagu The Visitor ini tuh memakan waktu yang cukup panjang nih teman Pro 2. Sampai akhirnya ia berhasil menemukan kata yang pas untuk menggambarkan rasanya menjadi sosok yang hanya singgah alias cuma jadi tamu doang di hidup orang lain nih teman Pro 2. Nah, menariknya lagu ini tuh enggak cuma bicara soal cinta-cintaan aja loh teman Pro 2. Tapi The Visitor ini tuh punya makna yang jauh lebih luas tentang arti keberadaan kita dan keinginan terdalam untuk bisa benar-benar berarti bagi orang lain. Memang liriknya tuh menghadirkan refleksi yang mendalam ya teman Pro 2, terutama tentang hubungan kita dengan pasangan, dengan teman, hingga keluarga, serta bagaimana hubungan itu tuh ikut membentuk menjadi identitas diri kita yang sekarang. Ini sebenarnya kayak memaksa kita buat ikutan deep talk sama diri sendiri ya. Tapi gak apa-apa lah teman berdua, karena deep talk tuh perlu kok, apalagi deep talk sama diri sendiri. So langsung aja aku puterin buat kamu. Tapi sebelumnya aku say thank you banget nih buat teman berdua yang udah milih lagu ini. Ada Kak Diani TSR, ada Kak Muhammad Bim Hardiansyah, dan Kak The Naps.radio. Thank you so much ya buat teman-teman Pro 2 yang udah vote di Instagram kita. So langsung aja aku puterin buat kamu The Visitor from the Shiena Sipro.

0: Produa Hitlist.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Masih di Pro 2 Hitlist Tom Pro 2. Tom Pro 2, ini lagu terakhir dari Pro 2 Hitlist Mancanegara kita yang akan aku puterin, terutama yang paling banyak di request nih dari teman Pro 2 yang udah vote di Instagram kita. Ini aku terima kasih banyak sekali buat teman-teman Pro 2 yang udah vote. Ada Kak Arumi underscore Keshwari, ada Kak Awidia, ada Kak Kezia PD, ada Kak Adam.miftahul, ada Kak Gilang Rahmadian Saputra, ada Kak Benot Ical, Kak Nagaratus underscore 91, Kak Faris 56273, Kak Nuijaya 97.id, Kak Pradita Abisha. Dan terima kasih buat yang lainnya juga. Terima kasih banyak, masih banyak lagi nih yang gak bisa aku sebutin satu-satu. So thank you so much teman Pro 2 yang udah bergabung dari jam 10 tadi di Pro 2 Hitlist Indonesia dan juga mancanegara. Tapi kamu tetap stay tune karena aku akan masih temenin kamu sampai jam 3 sore. Dan nanti di jam 12 aku akan temenin kamu di segmen Kapa Karya Paguntaka. So langsung aja aku mau ajak kamu nih, kita berdansa caca-caca dari Bruno Mars.

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpiko Sakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

0: Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka. Let's get kreatif, goy!
1: Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka.
2: Selamat siang teman Pradua. Wah, seneng banget ya aku kembali nemenin siang kamu di jam segini. Dan juga bertepatan banget sama hari lahir Pancasila ya teman Pradua. Artinya kita semua sekarang sedang memperingati hari lahir Pancasila. Dan terutama buat kamu anak-anak muda Tarakan yang berjuang nasionalis. Seperti biasa teman Pradua, di program Kapa Karya Paguntaka, siang ini kita kan bakal ngobrolin semua hal kreatif dan juga di lokal di kota tercinta kita ini. Tapi edisi siang ini nih agak spesial nih teman Pradua, karena sesuai banget sama semangat Pancasila dan persatuan. Aku mau ngajak kamu nih buat keliling kota Tarakan secara virtual atau secara frekuensi, yang pastinya lewat lidah kita. Dimana kita bakal ngebahas tentang betapa indahnya keberagaman suku di Tarakan yang tercermin dari kuliner-kuliner khas para pelaku UMKM-nya nih teman Pradua. Ya istilahnya kita lagi merayakan Bhinneka Tunggal Rasa lah ya. Penasaran gak gimana makanan itu bisa menyatukan kita di kota Tarakan ini? Makanya tetap stay teman Pradua, karena aku akan temenin kamu di Kapa Karya Paguntaka.

Pro 2 Kappa, karya Pak Guntaka.

Masih di Pro 2 Cup atau Pro 2? Tom Pro 2, kalau misalkan kita ngomongin Tarakan ya, sebagai daerah kepulauan dengan berbagai macam suku yang ada di sini, tentunya kan kuliner utama pesisirnya itu nggak boleh kelewatan ya Tom Pro 2. Terutama masakan suku Tidung yang berbahan dasar hasil laut, seperti olahan kepiting, soka, dan juga kerang kapah yang banyak kita temuin tuh di daerah Pantai Amal yang bumbunya itu banyak khas pesisirnya. Nah, berdampingan dengan itu Tom Pro 2 ya, UMKM kuliner suku Dayak di Kota Tarakan juga gak kalah eksotisnya nih, dengan masakan yang berbahan dasar herba alami hutan Kalimantan seperti ayam bambu atau sayur umbut rotan yang gurihnya alami banget. Nah, kalau apa kolaborasi kuliner lokal ini tuh udah ngebuktiin ya Tom Pro 2 kalau kekayaan budaya asli Kaltara itu bener-bener jadi pondasi awal kuliner di Kota Tarakan ini. Nah, kalau dari Tom Pro 2 sendiri nih, kira-kira kamu udah pernah nyobain yang mana aja? Atau kamu sebagai salah satu suku yang ada di Tarakan ini, kamu punya makanan khas apa?

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Produk Apa? Karya Paguntaka hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting, Gajuwata, Produk Apa hadir menyapa dorang.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Masih di Kapotong Pro 2, karya Paguntaka. Tuan Prado, kalau tadi aku udah infoin kamu untuk makanan khasnya suku Tidung dan juga suku Dayak. Nah, kalau ini dari akulturasi rasa suku Sulawesi dan juga Jawa di Tarakan. Nah, Tuan Prado 2, tahu gak sih kalau misalkan Tarakan itu kan emang kota pertemuan ya. Dan berbagai suku perantauan tuh ada semua di sini. Salah satu yang paling mendominasi dan sukses mewarnai UMKM kuliner di Tarakan adalah saudara-saudara kita dari suku Bugis, Makassar, dan juga Jawa nih, teman Pro 2. Bayangin aja, teman Pro 2, di sepanjang jalan Yosudarso,

2. Dan hebatnya lagi teman Pro 2, para pelaku UMKM yang berbeda suku ini tuh berjualan berdampingan dengan rukun dan saling melengkapi. Jadi kalau kamu mungkin lagi bosen makan nasi, tinggal geser deh ke lapak Coto. Atau lagi pengen makan bakso, mie ayam, itu tinggal nyebrang aja deh ke warung bakso Solo. Seru banget kan teman Pro 2? Jadi kalau kamu udah cobain yang mana aja? Kalau aku sih kayaknya mau coba-coba juga deh buat semuanya.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu. Dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka.

0: Masih di kapal Tom Pro 2 dan barengan sama aku Desi di siang hari ini. Tom Pro 2, di era modern ini tuh kan ada satu hal yang menjadi jembatan pemersatu bagi seluruh UMKM makanan dari berbagai suku di Tarakan ini ya. Tentu aja yaitu secara ekonomi digital nih Tom Pro 2. Nah sekarang lewat aplikasi ojek online atau pula marketplace, dari marketplace lokal Tarakan sendiri tuh semua makanan dari berbagai latar belakang suku itu bisa kumpul jadi satu di dalam satu layar HP kamu nih Tom Pro 2. Jadi gak peduli siapa yang mau masak, mau itu dari suku Tidung, Bugis, Jawa, atau Tionghoa, semuanya secara sehat bersaing di dunia digital. Nah kita sebagai konsumen pun dimudahkan banget nih teman Pro 2, karena ya tinggal bayar bisa scan atau pakai kris yang sama. Terus kalau mau pesan tinggal klik bayarnya pakai e-wallet yang udah ada di aplikasi-aplikasi yang suka kamu pakai. Dan juga teknologi ini tuh benar-benar menerapkan nilai Pancasila secara nyata ya Tom Pro 2, yaitu memberikan keadilan dan kesempatan yang sama bagi semua pelaku UMKM lokal di Kota Tarakan. Dan buat tumbuh dan juga sukses bareng-bareng tanpa memandang perbedaan latar belakang nih teman Pro 2. Duh, kalau ngomongin makanan yang beragam itu di hari lahir Pancasila ini tuh kadang bikin perut keroncongan ya Tom Pro 2 ya. Apalagi kan ini siang-siang nih, waktunya jam makan siang nih Tom Pro 2. Tapi sekaligus juga bikin kita bangga ya, karena ya ternyata semua itu jadi satu tanpa harus ada sikut sana sikut sini. Yang penting mereka percaya kalau misalkan ya rezeki udah ada yang atur gitu kan. Tapi sayang banget nih Tom Pro 2, informasi tadi itu sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kapas yang hari ini. Tapi intinya kamu ya sepiring makanan yang kita beli lah ya dari UMKM lokal itu bisa bikin kita belajar kalau perbedaan itu bukan untuk memecah belah, tapi justru memperkaya rasa kehidupan kita di kota tercinta kita ini. Yuk Tom Pro 2, kita bantu support UMKM kuliner lokal kita dari suku manapun. So Tom Pro 2, thank you so much karena udah nemenin aku di Kapas yang ini. Tapi kamu tetap stay tune karena aku temenin kamu sampai jam 3 sore. Dan sampai jumpa di Kapa episode selanjutnya.
1: Kamu telah mendengarkan Pro 2 Kapa, karya Pak Gontaka.

Balik di Santai Siang Tuan Pro 2 barengan sama aku Desi yang nemenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Tuan Pro 2, di siang hari ini aku ada kabar yang super membanggakan nih, terutama dari dunia olahraga internasional, di mana 6 atlet panjat tebing andalan Indonesia ini berhasil mengamankan tiket ke babak final dalam ajang World Climbing Series yang digelar di Spanyol nih teman Pro 2. Nah, selain itu ya teman Pro 2, prestasi gemilang ini tuh diraih setelah 3 atlet putra dan 3 atlet putri kita itu sukses menembus babak kualifikasi yang ketat di nomor kecepatan yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Nah, kini para atlet terbaik tanah air tengah bersaing sengit nih Tom Pro 2 dengan pemanjat top dunia lainnya untuk membawa pulang gelar juara dunia panjat tebing ke Indonesia. Wah, ini keren banget ya Tom Pro 2 ya. Dan harus kita dukung dan doakan biar mereka bisa berkibar di podium tertinggi. Nah, biar makin kamu semangat dan termotivasi nih Tom Pro 2 dan juga penuh energi positif di hari Senin ini, yuk langsung aja aku puterin satu lagu buat kamu dari Juicy Lucy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di Santai Siang Tuan Pro 2. Tuan Pro 2, ada kabar dari panggung sepak bola Eropa tertinggi, yaitu Liga Champions. Meski harus menelan kekalahan dari PSG dalam laga final yang berlangsung sengit di Puskas Arena Budapest, Tuan Pro 2, klub raksasa Inggris Arsenal tetap pulang dengan kepala tegak nih. Karena pasalnya lewat penampilannya di sepanjang kompetisi musim ini, Arsenal tuh justru berhasil mencetak rekor baru Liga Champions yang belum pernah diraih oleh klub Inggris lainnya nih Tuan Pro 2. Ya walaupun trofi juara belum berhasil dibawa pulang ke London, tapi pencapaian bersejarah ini tuh membuktikan kalau performa anak asuh Mikel Arteta ini tuh benar-benar luar biasa dan konsisten di level Eropa nih Tuan Pro 2. Tetap jempolan banget ya Tuan Pro 2 untuk perjuangannya. Dan Tuan Pro 2, aku masih temenin kamu sampai jam 3 sore nanti. So, lagu dari Gamaliel, Audrey, dan Chatika untuk kamu.

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpei Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

Masih di Santai Siang Tom Pro 2. Tom Pro 2, menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026 bulan ini ya, tim-tim raksasa dunia itu udah makin gencar nih untuk memanaskan mesin mereka. Nah, salah satunya ini adalah dari tim Samba Brazil yang baru aja nih Tom Pro 2 berpesta gol di hadapan pendukungnya sendiri. Bermain sebagai tuan rumah dalam laga uji coba internasional, Brasil ini sukses memetik kemenangan telak dengan skor meyakinkan, yaitu 6-2 atas tamunya nih teman Pro 2, yaitu Panama. Dan kemenangan besar ini menjadi bukti kalau lini serang Brasil tuh sudah benar-benar tajam dan siap tempur buat menghadapi ketatnya persaingan di Piala Dunia nanti nih Tom Pro 2. Wah, ini sih udah kayak langsung tebar ancaman gak sih buat para rivalnya nanti. Nah Tom Pro 2, sambil kita nungguin kapan sih nih Piala Dunia mulai, nah langsung aja deh aku puterin deh buat kamu lagu dari Jason Derulo dengan Animal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

Masih di Santai Siang Tuan Pro 2. Tuan Pro 2, ini tuh ada kabar yang bisa dibilang bersejarah sih dari lintasan balap MotoGP Italia nih, yang baru aja berlangsung di sirkuit Mugello. Dan pembalap tuan rumah Marco Bezzecchi ini sukses Tuan Pro 2 keluar sebagai juara pertama dan naik di podium tertinggi. Kemenangan Bezzecchi kali ini tuh benar-benar terasa spesial ya Tom Pro 2, dan juga mencetak sejarah baru karena lewat performanya si Bezzecchi ini, tim Aprilia akhirnya berhasil meruntuhkan dan menghentikan dominasi panjang tim Ducati yang selama itu dikenal sangat perkasa banget di sirkuit legendaris tersebut. Dan atmosfer Mugello langsung bergemuruh menyambut kemenangan bersejarah tim pabrikan Italia ini nih teman Pro 2. So teman Pro 2, aku masih nemenin kamu pastinya di Santai Siang kali ini sampai jam 3 sore nanti. So tetap stay tune teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

Sosial rekan tuan terbaik kamu Tom Radio, masih barengan sama aku Desi yang nemenin kamu di santai siang hari ini. Tom Radio, ini ada kabar bahagia ya. Agak mendadak tapi bikin heboh dunia hiburan internasional nih. Penyanyi pop star dunia Dua Lipa yang sudah berusia 30 tahun dikabarkan telah resmi menikah dengan kekasihnya, aktor tampan Callum Turner yang berusia 36 tahun di Old Marylebone Town Hall London nih Tom Pro 2. Dan dilansir dari laporan The People ya teman Pro 2, pasangan ini tuh merayakan hari bahagia mereka secara intimate yang hanya dihadiri oleh sekelompok kecil orang terdekat mereka saja. Dan kabar pernikahan diam-diam ini tuh mencuat setelah foto-foto momen kebahagiaannya mereka tuh beredar luas di sejumlah surat kabar di Inggris nih nomor 2. Wah, selamat ya buat Dua Lipa dan Callum Turner. Benar-benar plot twist ya. Karena ya endingnya manis banget sih di akhir bulan Mei kemarin ini. So nomor 2, aku masih temenin kamu di santai siang. Tentunya aku juga akan memberikan informasi ke kamu yang menarik di siang hari ini.

Masih di Santai Siang Tom Pro 2. Tom Pro 2, kalau kamu nih lagi bingung ya di bulan Juni ini mau ngapain sih gitu kan. Nah, gak usah bingung Tom Pro 2. Terutama buat kamu nih, kita karena kita tuh akan dibikin jantungan sekaligus sakit perut nih Tom Pro 2. Karena apa? Ya karena ketawa. Salah satu waralaba komedi parodi paling legendaris nih tahun Pro 2, yaitu Scary Movie, ini akan kembali ke layar lebar. Dan jadwal terbarunya ini dijadwalkan siap tayang di bioskop itu mulai tanggal 5 Juni 2026 nih tahun Pro 2. Dan di sini tuh ceritanya itu akan mengambil latar 26 tahun setelah mereka itu berhasil bertahan dari teror pembunuh bertopeng, yaitu Gang Corps Iconic, yang kita itu yang beranggotakan Cindy, Brenda, Ray dan juga Shorty. Ini akhirnya akan bersatu kembali karena si pembunuh misterius Ghostface itu ikutan muncul lagi nih Tom Pro 2. Tapi bukannya tegang, mereka justru harus menghadapi kekacauan tak masuk akal dengan memparodikan berbagai film dan juga tren horor modern masa kini. Jadi ya sambil menertawakan klise-klise yang ada di industri perfilman saat ini sih Tom Pro 2, kebayang gak sih ini nanti pecahnya tuh gimana, lucunya gimana? Aku yakin sih ini pasti bakal banyak di dalam studionya itu banyak penuh ketawa sih, bukannya kaget. Dan ini cocok banget nih Tom Pro 2 buat masuk list tontonan akhir pekan kamu besok. So Tom Pro 2, aku masih temenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore. Lagu dari Marin Zola dengan Overthinking aku puterin buat kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Welcome back Tombro 2. Kalau kamu tuh udah nonton film yang karyanya Baim Wong belum sih? Nah, industri perfilman tanah air kita kan lagi mencetak prestasi yang luar biasa keren ya. Kayak film dari Baim Wong yang Semua Akan Baik-Baik Saja itu baru aja sukses menembus angka lebih dari 1 juta penonton tuh, teman Pro 2. Hanya dalam waktu 14 hari penayangan di bioskop-bioskop Indonesia. Wow, ini tuh luar biasa banget sih, teman Pro 2. Dan pencapaiannya ini tuh sekaligus menjadi pembuktian bagi sang sutradara yaitu Baim Wong. Lewat film ini Baim Wong berhasil mencetak rekor pribadi yang mengagumkan dengan meraih hat-trick alias 3 filmnya berturut-turut yang sukses menembus angka di atas 1 juta penonton. Karena kan sebelumnya itu kan Baim Wong itu kan bersama dengan rumah produksinya yaitu Tiger Wong Entertainment itu kan udah lebih dulu ya teman Pro 2 ya, mendulang kesuksesannya tuh lewat film horor yang laris banget yaitu Lembayung dan juga Sukma. Nah ini film ketiganya ini kembali membuktikan kalau tariknya itu dengan mendapat sambutan yang luar biasa positif dari para pecinta film tanah air. Kira-kira udah ada yang nonton belum nih teman Pro 2? Kalau misalkan belum nonton, yuk nonton bareng aku. Soalnya aku juga belum pernah nonton nih.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saat Info Pro 2 bersama aku Desi. Informasi pertama tahun Pro 2, PT Pertamina Patraniaga resmi menurunkan harga bahan bakar aftur hingga 10% di seluruh bandar udara Indonesia, terhitung mulai Senin 1 Juni hari ini. Kebijakan strategis ini diambil guna mendukung konektivitas udara nasional seiring dengan tren penurunan harga minyak global, di mana besaran penyesuaian tarif di setiap bandara akan bervariasi mengikuti formula distribusi dan kondisi logistik wilayah setempat. Informasi kedua dari sepak bola internasional tahun Pro 2, di mana manajemen Liverpool FC mengumumkan bahwa bek andalan mereka Ibrahim Konate akan resmi meninggalkan klub dengan status bebas transfer setelah masa kontraknya berakhir. Pemain tim nasional Prancis berusia 27 tahun ini tercatat telah menjadi pilar kunci di belakang The Reds sejak tahun 2021 dengan total 183 penampilan, serta sukses mempersembahkan gelar juara Premier Liga pada musim 2024-2025 lalu. Informasi terakhir yang sama bahkan datang dari industri kreatif tanah air, di mana film animasi Indonesia berjudul Garuda di Dadaku atau Garuda Dare to Dream resmi terpilih untuk berkompetisi di ajang internasional bergengsi Shanghai International Film Festival. Dalam festival tersebut, karya anak bangsa ini akan bersaing ketat dengan berbagai nominasi global lainnya untuk memperebutkan penghargaan tertinggi dalam kategori Golden Goblet Award Animation Competition. Sekian Info Pro 2 bersama aku Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan Tom Pro 2, info tadi sekaligus menutup santai siang hari ini. Tapi kamu tetap stay tune karena akan ada Pro 2 update dan juga sore ceria bersama Theo. Aku Desi, pamit.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu. Listen to

0: Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi, karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
0: Seratus tujuh Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, teman Pro 2, back lagi bareng aku Theo di segmen spesial kita hari ini. Sore ceria yang diselipkan tipis sama Pro 2 Update. Ya, kali ini teman Pro 2, aku Theo punya friendly hadir nemenin kamu, nyapa kamu di sore ini ya. Pastinya informasi-informasi hari ini, update-update, fresh-fresh semuanya teman Pro 2. Bikin suasana kita juga makin happy dan hype teman Pro 2, asik. Oke ya, informasi pertama teman Pro 2 dari musisi internasional ya, musisi global teman Pro 2, di mana lagu terbaru Ariana Grande yang berjudul Hate That I Made You Love Me, teman Pro 2, berhasil menduduki posisi puncak jajak pendapat musik baru terbaik versi Billboard minggu ini. Dan single tersebut meraih lebih dari 50% suara dan menjadi lagu favorit para penggemar sejak jajak pendapat dibuka pada 29 Mei lalu ya. Dan lagu ini juga merupakan single perdana dari album studio ke-8 Ariana yang bertajuk Petal ya, yang dijadwalkan rilis pada tanggal 31 Juli ini dan melalui label miliknya sendiri yaitu Baby Doll Music. Menariknya teman Pro 2, Petal ini menjadi proyek musik terbaru Ariana setelah kesuksesan album Eternal Sunshine pada tahun 2024. Selain merilis lagu baru ya, juga Ariana akan memulai tour terbarunya yaitu tour pada 8 Juni ini nanti yang pastinya di California dan Amerika Serikat. Anyway, teman Pro 2, dalam jajak mendapat Billboard-nya juga Ariana unggul jauh dari pesaingnya yaitu album Big Mama milik Latto berada di posisi kedua. Sementara album Lemonade itu the end album dari aespa menempati posisi ketiga. Jadi buat kamu ya, para Arianers, teman Pro 2, siap menyambut album Petal yang akan hadir di Juli ini, teman Pro 2. Dan pastinya lagunya langsung aja kita putar dan denger bareng teman Pro 2. Ini dia, Hate That I Made You Love Me.

teman-teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

92. Dan anyway, teman berdua, kalau kita tentang bahas Lalisa nih, teman berdua ya, dia nih gak jauh-jauh dengan penampilan dancernya yang luar biasa, teman berdua. Apalagi kalau kita ingat sama lagunya yang judulnya itu Money, teman berdua. Beh, gacor gak sih goyangannya? Nah, teman berdua, buat kamu yang mungkin selalu atau mungkin setia banget nonton K-pop teman berdua, nah Lisa ini sebagai menjadi salah satu penggerak para K-popers jadi contoh atau center gitu, role model mereka untuk terus maju gitu ya. Apalagi adik-adiknya mereka tuh Baby Monster, teman berdua. Mereka selalu menjadikan Lisa itu sebagai contoh untuk terus berjuang. Nggak cuma Lisa aja, teman berdua, ada juga member-member lainnya seperti Jennie Blackpink, Jisoo, Rose, dan pastinya mereka memiliki prestasi-prestasi yang membanggakan, dan pastinya itu menjadi salah satu bentuk yang mempresentasikan biar K-popers yang lain itu atau calon-calonnya, teman pro 2, semakin semangat ya pastinya. Nah, kalau ini kita dengar langsung, teman pro 2 ya, lagunya Lisa, salah satu lagu favorit aku juga, Money, teman pro 2, di mana lagu ini menceritakan tentang bahwa perempuan itu gak butuh laki-laki ya. Cuman butuh duit aja, teman berdua. Karena kita dengan uang kita udah bisa bahagia. Yuk langsung dengar, teman berdua. Ini dia, Money.

teman-teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Pro 2 Update bareng Teo, masih stay nemenin kamu. Kita ke informasi musisi global lagi, teman Pro 2. Penyanyi pop dunia Dua Lipa dan aktor Callum Turner dikabarkan telah resmi menggelar pernikahan di Old Marylebone Town Hall di London, teman Pro 2. Acara pernikahan berlangsung secara tertutup dan hanya dihadiri keluarga serta sahabat terdekat aja nih. Dalam momen spesial tersebut, Dua Lipa tampil elegan mengenakan gaun hot couture rancangan Daniel Raspberry dari Sia Perli yang dipadukan dengan sarung tangan senada dan topi putih berukuran besar. Dan hubungan keduanya pertama kali menjadi sorotan publik pada Januari tahun 2024 ya, saat menghadiri acara bersama di London, teman Pro 2. Setelah itu mereka mengumumkan nih hubungan asmara mereka secara resmi melalui media sosial pada Juli tahun 2024. Dalam wawancara sebelumnya, pelantun lagu Houdini itu mengaku gak pernah ya terlalu memikirkan pernikahan. Namun seiring berjalannya waktu, teman Pro 2 pelan-pelan ia menemukan sosok yang membuatnya yakin untuk menjalani hidup bersama. Lagi-lagi bahas Dua Lipa, teman Pro 2. Gak jauh-jauh dari lagunya yang bareng Blackpink lagi teman Pro 2 yang benar-benar bikin telinga kita tuh habis digoyang ya. Ini dia teman Pro 2, Kiss and Make Up dari Blackpink collab bareng Dua Lipa.

0: teman-teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, lagu dari Mesahira bareng Yofi Widianto, Merindu Lagi, itu sebagai lagu untuk kita di segmen Pro 2 Update. Dan buat kamu yang masih stay tune atau dengerin kita lewat aplikasi Hari Digital atau di frekuensi tercinta ini, teman Pro 2, 107 FM ya, jangan kemana-mana. Thank you banget juga buat kamu yang udah dengerin di Pro 2 Update hari ini. Semoga informasi-informasi tadi nambahin wawasan kita, musisi-musisi lokal sampai internasional, teman Pro 2. Next, kita masih ketemu lagi di Sore Ceria sampai nanti di jam 8 malam. Kalau gitu, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Sore Ceria, bareng Teo masih stay nemenin kamu hari ini di sore ini, di tanggal merah ini. Buat kamu yang gak ada tanggal merah, teman Pro 2, semangat ya, kita sama-sama nih. Dan sore ini teman Pro 2 ya, gak tahu rasanya tuh seduh lagi, rasanya tuh senduh banget teman Pro 2 ya. Vibesnya tuh mendung-mendung, lembab gitu, jadi lagi gak bisa banget kalau kita pengen lihat sunsetan teman Pro 2 ya. Tapi semangat aja, semoga hari ini gak jadi, cuaca ini gak jadi penghalang buat kamu yang pengen beraktivitas di luar. Atau mungkin ini jadi semangat teman Pro 2 karena gak lagi panas-panas banget gitu ya. Boleh banget teman Pro 2. Dan tadi kita udah dihibur sama Kelani dengan singlenya Fall Dead, Dex Olivia Dane. Dan dia pengen nyapa kita lewat ruang dengar pastinya dengan singlenya So Easy to Fall in Love, teman Pro 2. And langsung aja kita dengar bareng, ini dia.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Yo, teman Pro 2 masih di Sore Ceria bareng Teo, masih stay nemenin kamu. Yes, pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan, teman Pro 2. Udah nyapa kita dengan lagunya yang indah itu di sore ini, teman Pro 2. Next, ada Fajar Nor, Tata Hatiku ya, pendampingmu. Bakal disusul sama Wijaya 80, Cukup Dewasa. Langsung aja teman Pro 2 kita dengar terus. Dan tetap stay tune di Pro 2 FM karena lagu-lagunya update semua. Informasinya juga wawasan, bikin kamu makin update. Bikin playlist kamu makin update, dan bikin wawasan kamu juga makin luas.

0: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
1: Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsujumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945.

0: ceria. Sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
1: Pro 2 FM.
2: Yo teman Pro 2 sore ceria, masih bareng Theo penyiar friendly ya, masih hadir teman kamu, nyapa kamu di sore ini teman Pro 2. Yo, ada informasi menarik nih teman Pro 2 buat kamu yang dengerin ya. Kali ini banyak masyarakat Indonesia tuh menantikan informasi penayangan film Hollywood terbaru Juni ini di bioskop pastinya. Dan mengingat banyak banget masyarakat Indonesia yang menghabiskan waktu akhir pekan dengan menonton film di bioskop teman Pro 2. Kamu salah satunya enggak? Aku salah satunya teman Pro 2 ya. Kalau libur aja sih. Simak 6 rekomendasi teman Pro 2 ya. Ada film Hollywood yang terbaru di Juni ini di bioskop yang bakal pastinya tayang nanti. Dan di film Hollywood terbaru Juni ini yang tayang seperti Scary Movie hingga Toy Story 5 teman Pro 2. Nah, yang pengen tahu nih cerita 2 filmnya teman Pro 2 atau mungkin lebih bakal kita bahas di next berikutnya teman Pro 2. Tapi kita dengerin dulu nih lagu dari Tila dengan singlenya Bill teman Pro 2 dan bakal disusul sama Henry Moody Indigo.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Yo teman Pro 2 Sore Ceria, masih teman sama Theo ya. Kita next bahas beberapa film yang bakal nanti tayang di bioskop teman Pro 2. Yang pertama ada Masters of the Universe teman Pro 2. Film bioskop ini ya. Ini bercerita tentang Pangeran Adam yang berasal dari planet Eternia yang terdampar dan tumbuh di bumi selama belasan tahun akibat kecelakaan pesawat. Lalu setelah menemukan kembali pedang mistis miliknya, Power Sword ya, ia kembali ke planet asalnya dan mendapati bahwa kerajaannya telah hancur. Film terbaru ini akan fokus pada Adam yang menyelamatkan keluarganya. Menarik ya teman Pro 2, ini kayaknya magical-magical nih. Next yang kedua, Scary Move. Ini genrenya horror nih teman Pro 2, di mana 26 tahun setelah bertahan dari teror pembunuh bertopeng geng Corfor yang beranggotakan Cindy, Brenda, Ray, wih kayak nama aku nih, dan Serti bersatu kembali saat Ghost Thief kembali teman Pro 2. Next, mereka juga harus menghadapi kekacauan yang gak masuk akal gitu ya, dengan memparodikan berbagai film dan tren horror modern sambil menertawakan skills-skills industri perfilman saat ini. Next, yang ketiga ada Disclosure Day. Nah, film ini fiksi ilmiah terbaru garapan Steven Spielberg. Ini menyoroti kepanikan dan perubahan peradaban global saat bukti nyata keberadaan makhluk luar angkasa mulai diungkap ke publik. Ketika umat manusia dihadapkan dengan fakta bahwa kita tidak sendirian, dunia harus menghadapi kekuatan dan ketakutan terbesar, kekacauan dan misteri terbesar dalam sejarah. Ya teman Pro 2, nih tiga film rekomend banget buat kamu ya. Yang keempat ada Toy Story 5 teman Pro 2. Film yang ini nih menceritakan tentang petualangan yang lebih seru gitu ya, dimana Woody, Buzz dan para pemain lainnya tuh kembali bersatu, tepatnya saat Boone mulai terlalu fokus gitu pada gadget pintar bernama Lipet, sehingga mereka berusaha untuk menyelamatkan masa kecil Bunny dari pengaruh teknologi. Nah, film-film kayak gini nih teman Pro 2 ya, bisa banget jadi contoh gitu ya. Apalagi tadi yang terakhir aku bilang teman Pro 2, Toy Story ini bisa banget ya, karena kita punya adik-adik gitu ya, anak-anak kecil tuh jangan terlalu apa ya, teknologi gitu teman Pro 2, jangan terlalu memaksa buat nonton yang mungkin tidak baik ya, apalagi lewat teknologi saat ini. Biarkanlah mereka berfantasi gitu ya, memikirkan suatu hal yang kayak gak mungkin gitu ya, ide-idenya keluar lah intinya teman Pro 2 ya. Nah tadi kita udah dengerin lagu dari Nick bareng Annie Merritt and Lato dengan single mereka I Just Killed. Next ada April Levings bareng Simple Plan teman Pro 2 yang nyapa kita dengan lagunya Young and Dumb. Langsung aja kita denger bareng ini dia.

Pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: ceria. Sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sore ceria, masih ditemani sama Theo, masih stay nemenin kamu sore ini. Lagu dari Hara, Celah Hati, udah nyapa kita dengan singlenya yang keren banget, teman Pro 2 ya. Bikin suasana hati dan mood kita makin besar juga, teman Pro 2. Next, Maren Jola juga pengen nyapa kita, teman Pro 2. Tapi setelah itu, kita dengerin dulu nih lagu dari Maren Fit, Lisa, teman Pro 2, dengan singlenya Princess. Langsung aja denger bareng, ini dia.

Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kita lagi bicara soal negara maju nih, salah satu indikator yang penting yang sering diperhatikan adalah jumlah wirausahanya. Bener gak sih? Bener dong. Nah, saat ini teman Pro 2, rasio kewirausahaan Indonesia ternyata baru mencapai 3,29% dari total angkatan kerja ya. Angka tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan, yaitu dia Roro Esti Widya Putri. Menurutnya jumlah itu masih perlu ditingkatkan lagi agar Indonesia semakin siap menuju status negara maju di masa depan. Pemerintah sendiri menargetkan rasio kewirausahaan nasional bisa mencapai 10-12%. Karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong lahirnya lebih banyak pelaku usaha baru di tanah air. Dan salah satu cara yang paling dinilai efektif adalah melalui bisnis waralaba atau free franchise, teman Pro 2. Modal usaha ini dianggap lebih mudah dikembangkan karena memiliki sistem yang mudah terstandarisasi ya, dan dapat juga direplikasi oleh banyak pelaku usaha lah gitu. Jadi selain itu, Goy, mendorong pengembangan pasar dalam negeri juga, pemerintah juga mengajak para pelaku usaha nih untuk berani menebus pasar internasional. Jadi berbagai fasilitas seperti TAIS perdagangan, konsult dagang, hingga program bisnis matching disiapkan untuk membantu memperluas jaringan bisnis ke luar negeri. Namun teman Pro 2, masyarakat juga diingatkan agar tidak mudah tergiur dengan tawaran usaha yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Ya, Wamendek Roro juga mengajak calon pengusaha menerapkan prinsip 2L. Apa itu? Yaitu legal dan logis. Sebelum memutuskan berinvestasi atau membeli sebuah waralaba, artinya pastikan dulu nih usaha tersebut memiliki legalitas yang jelas enggak, dan menawarkan skema bisnis yang masuk akal enggak gitu ya. Sebab pada dasarnya setiap usaha pasti memiliki tantangan dan resiko yang harus dihadapi. Dan sementara itu juga ada ketua asosiasi ya teman Pro 2, Francis Indonesia, Anang Sukandar, menilai bahwa Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar melalui kekayaan kuliner khas daerahnya. Jadi ia berharap pemerintah juga terus mendorong UMKM makanan lokal agar mampu berkembang, bersaing, dan dikenal hingga ke pasar dunia. Ciao teman Pro 2, peluang menjadi warausaha masih terbuka lebar ya pastinya. Jadi yang penting adalah memilih usaha yang secara cermat, memahami risikonya gimana, dan terus berinovasi agar bisa berkembang secara berkelanjutan.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 7 malam bersama aku Theo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, 3 fakta menarik tentang pengharum mobil. Kalau kamu suka aroma lemon, biasanya kamu dikenal sebagai orang yang rapi, terorganisir, dan gak suka bertele-tele. Sementara penyita aroma kopi identik dengan pribadi yang aktif, produktif, dan selalu punya target yang ingin dicapai. Jadi jangan heran kalau pilihan aroma mobilmu ternyata bisa menceritakan siapa dirimu tanpa perlu banyak bicara. Kita ke fakta yang kedua, teman Pro 2, mobil ternyata bisa menjadi ruang terapi berjalan. Di mana banyak orang memilih aroma vanila atau aroma hutan bukan sekedar karena wangi. Di mana aroma tersebut juga dipercaya mampu menciptakan rasa tenang, nyaman, dan membantu mengurangi stres saat berkendara. Apalagi ketika terjebak macet berjam-jam, di mana aroma juga yang tepat bisa membuat suasana hati tetap stabil dan perjalanan terasa lebih menyenangkan. Dan kita ke fakta yang terakhir, teman Pro 2, pengharum mobil bisa menjadi identitas pemilik kendaraan. Layaknya playlist musik favorit atau gaya berpakaian, aroma di dalam mobil juga menjadi bentuk ekspresi diri. Penggemar aroma buah-buahan biasanya dikenal ceria dan penuh energi, sementara penyuka aroma hutan cenderung menyukai ketenangan dan kebebasan. Jadi, sebelum melihat siapa pengemudinya, terkadang aroma di dalam mobil sudah lebih dulu memberikan gambaran tentang karakter orang tersebut. Dan teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di jam 7 malam bersama aku Theo. Dan informasi tadi dapat kamu akses melalui rri.co.id.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: ada setan senyawa dan candu.
1: Pro 2 FM. Oh. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Sore Ceria. Theo masih hadir nemenin kamu nih. Gak kerasa udah malam aja ya teman Pro 2. Dan aku pengen kasih informasi buat kamu. Tahu gak sih teman Pro 2, kali ini ada musisi yang memang inspiratif banget buat kita nih. Apalagi buat kamu yang suka banget musik teman Pro 2 atau nyiptain lagu. Ada album Mandalika dari Cikolak ya. Mereka ini merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan nih serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Dan Cilokak sendiri merupakan sebuah musik tradisional dari khas suku Sasak yaitu NTB, Nusa Tenggara Barat. Dan musik ini juga berasal dari sebuah permainan gamus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah teman Pro 2. Dan sebagai bentuk dukungan kita dengar bareng, ini dia Cilokak Kute Mandalika.

0: Produweza.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produweza.
2: Yang mendiami pepohonan ketika mereka akan menebang.

0: capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
2: Prodo FM.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sore ceria. Gak kerasa udah jam 7.56 ya, artinya aku harus pamit nih teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku di sore ceria dari jam 3 tadi sampai saat ini teman Pro 2. Dan setelah ini jangan kemana-mana ya, karena bakal ada kada yang nemenin kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Kalau gitu aku Teo pamit dan sampai jumpa lagi kita besok di segmen seru lainnya. Bye-bye and see you.
4: Song going round round my head, like my favorite song going round round my head.
5: 5 days

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Zero Tujuh Begas Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, bersama dengan penyayang-penyayang yang hobinya begadang. Apa kabar dunia jiwa dan raga? Asik banget ya, semoga kabar baik habis dengerin Bruno Mars with Cha-Cha-Cha yang barusan mampir menyapa malam kamu teman Pro 2 di hari Senin, yang semoga Seninnya kamu hari ini happy ya. Semoga buat kamu yang masih menikmati libur, karena anak sekolah ada yang masih pada libur juga hari ini, pastinya masih happy dong. Tapi ada juga yang masih bekerja ya teman Pro 2, jadi aku nyemangatin, semoga jam segini kerjaannya udah selesai, udah beres. So jam segini waktu kita countdown beranda ya. So satu jam ke depan kita bakal bahas dunia hiburan ya teman Pro 2, biar kamu makin cheerful lagi. Dan jangan lupa ntar jam 9 seperti biasa aku bakal ngajakin kamu mengudara di segmen cerita bareng Pro 2. Kita bakal sharing-sharing abis di situ, kamu boleh request lagu juga, terkhusus buat teman Pro 2 yang join live aku di Pro2.Tarakan, tepatnya di live TikTok ya teman Pro 2. Pokoknya ada yang bakal menyapa kamu sampai jam 12 malam inti. Dan jam 11 juga kita bakal ada segmen puisi dan lagu. So don't get anywhere, kita lanjut dulu ke next song biar ruang dengar kamu gak kosong. Ada Kelana featuring Usher with Shoulda Never. So this is for you, let's go.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teduh FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Wake my Larissa Lampert. Lagu yang membangkitkan nostalgia kita ya teman Pro 2. Karena ini lagu udah benar-benar viral di sosial media beberapa tahun terakhir ini. Banyak juga yang pada cover-cover lagu ini sosmed, and maybe kamu salah satunya. Nah biar makin calm down lagi teman Pro 2, aku punya kabar baik dari perfilman Indonesia. Which is sosial media kita udah diramain banget ya sama film Pangku karya Reza Rahadian sedari tahun lalu teman Pro 2. Nah belakangan nih naik lagi nih suaranya. Kenapa? Karena kembali mencatat prestasi di Festival Film Internasional. Oh wow, ini benar-benar gak dikasih nafas ya kita. Selalu ada kabar baik dari seorang Reza Rahadian teman Pro 2. So buat kami bertanya-tanya, emang prestasi apaan tuh? Jadi film Pangku ini resmi terpilih masuk kategori International Competition dalam BISHEK International Film Festival 2026, yang mana kabar ini diumumkan melalui medsos resmi film Pangku ya teman Pro 2. Yang mungkin kamu sudah sempat lihat dalam unggahannya, tim produksi mengaku bersyukur karena film ini kembali dapat kesempatan buat meet up sama penonton internasional. So, festival film itu tuh bakal digelar di Bishkek, Kyrgyzstan tepatnya, di tanggal 7 sampai 12 Juni mendatang. Nah, Pangku ini bakal bersaing nih bareng 9 film lain dari berbagai negara loh untuk memperebutkan hadiah utama. So, Pangku atau On Your Lap versi Inggrisnya itu menjadi debut penyutradaraan panjang Reza Rahadian ya di dunia film lebar teman Pro 2. Ya memang selama ini seorang Reza ini dikenal sebagai salah satu aktor Indonesia dengan berbagai penghargaan bergengsi di industri perfilman tanah air. So kita nantikan aja ya kabar baik dari film Pangku ini. So kita ke next song dulu, ada Naki featuring Mitty Zosia yang bakal segera menyapa kamu dengan next song Lepas Pegangan. Enjoy!

our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Teman terbaik kamu, balik lagi bersama Dayang di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Aduh, asik menjaga malam jangan galau malam-malam. Tapi barusan ada yang terlanjur galau nih, karena habis dengerin lagu galau dari Gloria Jessica featuring Adi Govinda dengan tajuk Terbelah Jadi Dua. Yah, buat kamu yang udah terlanjur galau, aku pengen bilang kedepannya pasti semuanya akan baik-baik aja, teman Pradua. Relate nih sama film yang belakangan ini lagi naik daun banget, teman Pradua. Dua, habisnya ya menembus 1 juta penonton padahal baru 14 hari penayangan di bioskop, which is baru 2 minggu, belum sampai sebulan. Ada yang bisa tebak film judulnya apa? Ya, judulnya Semua Akan Baik-Baik Saja. Ya, lagi-lagi wajah Rahadian ada ya di film ini. Sama kayak film yang sebelumnya kita bahas, film Pangku yang menorehkan prestasi teman Pro 2. Tapi kali ini bukan Reza sutradaranya. Reza di sini sebagai pemeran utama ya teman Pro 2. Terus pertanyaannya, siapa sutradaranya? Baim Wong. Ini memang Baim Wong belakangan lagi naik daun banget juga ya di dunia perfilman. Habisnya gimana coba? Dia ini mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. So kita throwback ya, sebelumnya Baim Wong tuh kan bareng Tiger Wong Entertainment lebih dulu meraih kesuksesan nih lewat film Lembayung dan juga Sukma yang mungkin kamu sudah sempat nonton juga ya. So now film ketiganya kembali dapat sambutan positif dong dari penonton tanah air, yang mana filmnya yang lagi kita bahas sekarang teman Pro 2. So ini tuh film keluarga ya, drama keluarga. So pasti banyak sedih-sedihnya, banyak nangis-nangisnya, tapi juga ada sedikit komedinya teman Pro 2. So asik banget sih buat kamu nonton bareng keluarga, karena bisa semua umur, semua latar belakang masyarakat bisa nonton. Anyway, selain Reza Rahadian, film ini juga dibintangin sama Happy Salma, ada Raihanun, Ari Irham, Tukwi Wifnu Wikana, sampai Christine Hakim. Dan jelas kehadiran para pemain lintas generasi tadi itu makin memperkuat emosi dan juga dinamika cerita keluarga yang diangkat dalam film ini ya. Angkat tangan kamu yang sudah nonton filmnya. Kalau belum, yuk war tiketnya malam ini.

0: Well, who's next?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Terbaik kamu. Habis calm down bareng Biba Dobby featuring The Marias with All I That Was Dream of You barusan. Rasanya makin kalem banget ya teman Pro 2. Nah kali ini balik lagi bareng Dayang, masih di frekuensi yang sama 107 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dari tadi kita ngebahas tentang perfilman Indonesia ya. Nah belakangan ada yang gak kalah viral juga nih di sosial media, khususnya buat kamu yang ngikutin banget para pemain Onyx Esports, pastinya udah kenal banget dong sama Kairi Rayos Deldo. Yah, habisnya kisah hidupnya diangkat ke layar lebar, tau gak tuh Mempro 2? Lewat film bertajuk Nobody Loves Kay. So ini tuh film drama remaja ya, teman Pro 2, yang sebenarnya juga buat Kairi gak menyangka karena perjalanan hidup dan perjuangannya sebagai atlet esports bisa begitu dekat sama penonton. So dia juga apresiasi banget untuk semua tim produksi yang udah mengemas kisah ini menjadi film yang menyentuh teman Pro 2. FYI, info dari rri.co.id, film Nobody Loves Kay ini merupakan collab Onyx, Volaga Pictures, Migunani Cinema Cult, dan Kun Films bareng Visinema Pictures, yang mana ceritanya terinspirasi dari perjalanan hidupnya Kairi sebagai anak muda yang berusaha banget nih ngejar mimpinya khususnya di dunia kompetitif Mobile Legends teman Pro 2. Anyway, film ini dibintangi sama Bima Azril, ada Raibo, Aurora Ribeiro, sampai Josia Frederico, teman Pro 2. Dan selain menghadirkan cerita emosional, film ini juga didukung sama tetap musik dari Yudi Arvani dan ZK Kasely. Buat kamu yang bertanya-tanya, kapan nih filmnya tayang? Pengen banget nonton kisahnya Kay? Ya, teman Pro 2, film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai tanggal 4 Juni mendatang. 3 hari lagi ya, so siapkan. Kira-kira siapa temannya bakal nonton sama kamu, dan juga yang paling penting siapkan duitnya, bisa kali kan tanggal muda.

0: ceritakan ceritamu.
1: Cerita baru Pro 2, ceritakan ceritamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yeay, balik lagi bareng Dayang di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Teman Pro 2, ini jam 9 ya, tepatnya aku baru banget on live TikTok di Pro2.Tarakan dan sudah ada yang bergabung bareng kita di sini. Aku mau nyapa dulu teman Pro 2 yang join di Pro2.Tarakan. Ada Kak Mulis Musa sama Kak Syahrano, ini sama-sama dari Tawau ya teman Pro 2. Ada Kak Acik juga 33, boleh dong absen dari mana? Yuk, mewakili teman Pro 2 lainnya juga yang lagi dengerin aku di aplikasi RRI Digital dan juga di frekuensi 107 FM. Anyway ya, dari tadi kita membahas sebelumnya tentang dunia hiburan ya. Di segmen Cerita Bareng Pro 2, aku pengen nyangkat tentang bulan Juni loh. Nih hahi, gak sadar ternyata hari ini udah bulan yang baru teman Pro 2, which is sekarang bulan Juni. So welcome Juni, ada yang ulang tahun hari ini. Aku pengen ngucapin happy birthday buat teman Pro 2 yang ulang tahun hari ini. Sekaligus juga aku pengen ngucapin selamat memperingati hari lahir Pancasila untuk seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi barusan kita dengerin suara indahnya almarhum Fidi Aldiano ya, dengan lagu bertajuk Zamrud Katulistiwa yang semoga bisa membuat kita makin cinta sama Indonesia dan semakin ingat juga nilai-nilai Pancasila yang sudah diajarkan kepada kita sedari dini banget ya teman Pro 2. Anyway, untuk kasih semangat muda dulu dong di malam hari ini, aku pengen menghibur ruang dengar teman Pro 2 dengan next song ada Wijaya 80 dengan tajuk Anak Muda. Gak lupa juga aku pengen ingatin teman Pro 2, ini adalah sesi sharing-sharing, so aku penasaran banget bulan Juni J-nya apa sih?

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

The Lova Acoustic Version berusaha mampir menyapa teman Pro 2 yang lagi dengerin Dayang di live TikTok Pro 2 Dota Rakan, aplikasi RRI Digital dan juga frekuensi 107 FM. And ini berkali bareng Dayang di sini ya teman Pro 2, dan kita masih sharing session. Banyak banget juga yang kirim-kirim salam, teman-teman dari Tawau, dari Bogor, dari Makassar, semuanya banyak hadir di sini. Kita masih membahas terkait dengan bulan Juni. J-nya apa? Semoga jadi orang kaya. Itu aja kayak keinginan aku dari tahun lalu ya. Jadi orang kaya, jadi lebih baik, cor-coran rezekinya, apalagi tambahin coba di komen. Di sisi lain tadi teman Pro 2 juga ada yang ngucapin selamat hari lahir Pancasila untuk semuanya. Yang sebelumnya juga aku sempat ngucapin ya. Anyway, lagu yang kita dengerin barusan Once itu lagu yang di request nih sama Kak Muhlis ya dari Tawau teman Pro 2. Next aku juga bakal puterin lagu-lagu yang di request sama teman Pro 2 karena udah banyak banget yang request lagu. Salah satunya dari Kak Naf ya, dia pengen request lagunya Salma Salsabil. Ini lagu yang belakangan lagi naik daun banget ya, karena Salma sempat bawain juga di salah satu acara ajang pencarian bakat teman Pro 2, judulnya Hachu. Ini relate banget sama kita yang masih kerja walaupun di tanggal merah. Kompak dulu. Anyway, sebelum aku muterin lagunya, aku pengen sapa-sapa dulu ya yang stay tune di sini. Selain Kak Muhlis, ada Kak Sofian Burutu 46, ada Kak Syarano, ada Kak Elias Dimitri, ini dari Bogor ya kakaknya, ada Kak Zulia Cantik, Amiruddin 712, Harina Maihim, dan beberapa teman Pro 2 lainnya yang sorry banget aku gak bisa bacain semua namanya loh di sini ya. Ada Kak Jray Soy juga BTW, buat kamu yang udah pada request lagu, sabar ya, aku bakal muterin satu persatu. Sembari itu kita dengerin dulu requestan pertama nih ya. Ada Salma Salsabil dengan Hachu buat Kak Half, so this is for you. Dan selainnya aku juga bakal langsung puterin lagu dari Kak Sofian Burutu dengan Taichok Yang, lagu By Wally. So this is for you, enjoy.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Selena Grass featuring Andy Rianto with Sumpah Mati, lagu pencabut nyawa kita terbaru nih teman Pro 2. And welcome back to Cerita Bareng Pro 2. Masih bersama Dayang tentunya di frekuensi 107 FM. Nemenin juga teman Pro 2 yang lagi pantengin aku ya di live TikTok Pro 2 Dota Rakam. Anyway, aku pengen say thanks sama Kak Ninda Harum Tiara Sekarwani yang udah request lagu ini teman Pro 2. Suka banget ya, ada beberapa versi juga dari lagu ini, dan versi Celine tuh kayak versi soft, versi yang lagi sakit-sakitnya gitu loh. Tapi memang sebenarnya ini lagu tuh katanya Mahalini sekaligus juga merupakan salah satu penulisnya. Sebenarnya ini lagu tuh kayak mencerminkan hubungan yang saling memaafkan gitu, teman Pro 2. Actually like that. Tapi memang buat kita yang dengerin kan pasti punya banyak POV berbeda-beda ya. Jadinya ini lagu sebenarnya bisa jadi lagu galau parah juga. Anyway, banyak banget yang request di live TikTok hari ini. Really, setelah ini aku bakal muterin lagu Wali Nenekku Pahlawanku. Ini lagu yang di request sama Kak Syahrano, yang katanya ini tuh lagu khusus ya, di request ditujukan untuk kawannya ya, namanya Bahtiar yang berada di Taman Oval. Ayo, halo Kak Bahtiar, Taman Oval. Ini lagu khusus buat kamu ya, dari Kak Syahrano dari Tawau, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang juga masih stay tune, banyak banget yang request lagu, aku sudah masukin dalam list ya. So, pastikan kamu stay tune di live TikTok kita Pro2.Tarakan, sembari sharing-sharing juga, berhubung kita menyambut bulan yang baru di bulan Juni ya. Karena katanya Kak Zulia cantik juga tadi, katanya J, bulan Juni, J-nya apa? Jangan galau malam-malam. Yuk kita upbeat dulu with Wali Nenekku Pahlawanku. Let's go.

0: Cerita bareng Pro 2.
1: Cerita bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Samuel Cipta, pencuri malam. Urusan hadir menyapa teman Pro 2. Masih bersama Dayang di cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Dan juga menemani teman Pro 2 yang lagi pantengin aku ya di live TikTok Pro 2 Dotara kan. Banyak banget, rame banget yang request lagu malam hari ini. Semoga semuanya sempat ya aku puterin teman Pro 2. Dan untuk itu lagu barusan aku pengen kasih tahu, ini tuh lagu yang di request sama Kak Jresoy teman Pro 2 di live TikTok kita. Next, stay tune buat kakak siapa nih? Buat kakak Ilyas Dimitri, karena aku bakal muterin lagu dari Hailey Steinfeld dengan Taichung, Let Me Go. Ini katanya dia pengen denger ini supaya gak terlalu galau brutal banget ya malam hari ini. Tapi sebenarnya ini lagu tuh ada kesan galaunya juga, tau lah sebenarnya ya. Cuma nanti kita dengerin bareng-bareng aja teman Pro 2, karena malam hari ini aku suka banget semua mood itu ada. Tadi yang galau brutal ada lagunya yang request, yang buat kita bergoyang dari beberapa lagu Wali tadi juga ada teman Pro 2. Buat kita kasmaran kayak lagu Samuel Cipta barusan juga ada. Kayak semua mood lagi berkumpul jadi satu di bulan Juni ini ya teman Pro 2. Dan senang juga aku malam hari ini kita masih temenin sama Kak Syahrano, Kak Sofian Buru 46, Kak Elias Dimitri, Kak MRS kan dari Kalimantan Selatan ya. Ada Kak Febri yang kayaknya di tanggal merah dia lagi kerja. Halo Bang Rusdi juga di malam hari ini. Dan Kak Nobita ya, mewakili teman Pro 2 lainnya, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi pada request lagu juga, sabar aku bakal puterin setelah yang satu ini teman Pro 2. Banyak banget, semoga semuanya sempat ya. Di sisi lain yuk kita lanjut sharing-sharing di live TikTok kita. Bisa komen-komen karena kita bener-bener lagi menyambut bulan yang baru, bulan Juni. Tadi ada yang J-nya apa? Aduh ya teman Pro 2 lagi kayak pada galau gitu. Janji manis, kena janji manis, aduh janji palsu. Banyak banget lah rasanya di malam hari ini. Kalau aku sih satu teman Pro 2 ya, seperti yang dari tadi aku kasih tahu kamu teman Pro 2, kalau bulan Juni J-nya apa, jangan kemana-mana, stay tune di cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Ini The Let Me Go by Hailey Steinfeld. Let's go.

Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Hey, welcome back to Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Balik lagi bersama Dayang. Setelah barusan kita dengerin suaranya Raulette dengan tajuk Aku Jatuh Cinta. Wah, ini lagunya sekeluaran tahun 2009, teman Pro 2. Which is tahun segitu aku masih sekitar kelas 1 atau 2 SD. So, aku baru tahu lagu ini pas aku SMA. Jadinya kayak aku dengerin lagu ini malah keinget masa SMA aku ya. Mungkin teman Pro 2 yang lagi pantengin aku juga punya momen tersendiri ya dengerin lagu barusan. Anyway, lagu barusan itu lagu yang di request sama Kak Pangeran Kodok di Ningrat ya, di live TikTok kita. Thank you for requestnya. Setelah ini aku langsung bakal puterin beberapa lagu yang di request sama teman Pro 2 yang belum sempat aku puterin. Tenang, aku bakal puterin lagu dari Tata Janeta dengan tajuk Korbanmu. Ini new version ya, di tahun 2018 lalu. Ini lagu yang di request sama Kak Nobita. Aku sih suka. Dan juga ada Shallow on Seven. Ini lagu yang diriku sama KHW, judulnya Pemuja Rahasia. Buat aku enggak nih? Atau buat siapa KHW? Kemudian juga ada lagu yang di request lagi sama Kak Ania Rista, Nuansa Bening, Vidi Aldiano. Buat kamu yang mungkin kangen brutal sama Kak Vidi ya, teman Pro 2, rest in peace Kak Vidi. Semoga lagu yang direquest sama Kak Ania Rista juga bisa benar-benar membuat kita terbayarkan gitu rasa kangennya sama suaranya. Di samping itu aku pengen say thanks sama semua teman Pro 2 yang lagi stay tune bareng aku di sini. Aku mau sapa-sapa dulu ya. Ada Kak Sharono, dari tadi banyak banget kirim stiker-stiker, tap-tap layar, dan juga request lagu. Kak MRSK juga, Kak Nobita, Kak Kacong, Kak J pendengar radio lain, Kak Wahyudi, Kak Hawe, Kak Kacong, masih banyak lagi teman Pro 2 yang actually aku gak bisa bacain satu persatu namanya. Kak Anialista, ada Kak Miss Novendi juga, atau Kak Vita Permata yang baru banget join di sini. Thank you so much, semoga kamu suka sama lagu-lagu yang udah diputar ke malam hari ini, yang kasih aku pribadi itu banyak banget rasa malam hari ini. Galau brutal ada, sakit hati ada, lagu untuk pemberdayaan diri juga ada buat kita lebih optimis menjalani hari. Lagu penyemangat buat kamu yang lagi kerja walaupun tanggal merah kayak hari ini juga ada, karena sekarang kita juga lagi memperingati hari lahir Pancasila ya kan. Dan juga khusus untuk lagu-lagu lainnya di bulan Juni, menyambut bulan Juni ini aku harap J-nya itu banyak banget hal yang baik yang terjadi di hari ini ya teman Pro 2. J, jadikan hari ini dan jadikan bulan Juni sebagai hari yang baik, sebaik-baiknya. Tadi juga kata KHW, JJ-nya apa? Jangan tunggu lama-lama. So buat kamu yang mungkin udah bener-bener mencari seseorang nih ya, dan juga kayak mungkin suka sama dia diam-diam, jangan tunggu lama-lama teman Pro 2. Langsung masuk, masuk aja teman Pro 2. Siapa tahu kamu bisa dapat. Semoga berhasil and good luck ya. Dan di sisi lain aku juga masih bakal menemani teman Pro 2 di next segment puisi dan lagu. So don't get anywhere, kita masih bakal mengudara di frekuensi sampai jam 12 malam. Satu lagu penutup ini, Tata Janeta, Korbanmu new version. Stay tuned.

Selamat malam teman Pradua. Malam ini kita bertemu lagi di ujung hari yang sunyi. Setelah seharian berlari ke sana kemari, mengisi waktu di hari libur, menyusun rencana dan sembari merajut mimpi. Akhirnya kita sampai di titik ini, titik di mana langit-langit mengukir cerita, bintang-bintang malam ini menyala dan tubuh meminta jeda. Aku tahu, mungkin hari kamu gak selalu mudah. Ada hal-hal yang gak berjalan sesuai harapan, ada rencana yang berantakan, atau mungkin ada lelah yang diam-diam mengendap di hatimu. Tapi, bukankah itu bagian dari perjalanan? Kita gak selalu menang, tapi kita selalu belajar. Well, dengerin cerita aku yuk, bareng aku Dayang di Pro 2 FM yang akan mengisi ruang dengar kamu dengan cerita penutup hari bertajuk "Jangan lupa istirahat ya."

Sama Pro 2, malam ini izinkan dulu diri kamu beristirahat ya. Letakkan semua beban yang kamu bawa sejak pagi, taruh pelan-pelan di sudut waktu. Biarkan dulu esok yang mengurus sisanya. Malam itu bukan untuk memikirkan apa yang belum selesai, tapi untuk memberi ruang bagi diri sendiri agar tetap utuh. So, buat kamu yang mungkin sedikit sesak, padahal ini tanggal merah, tapi mungkin kamu masih harus bekerja atau masih harus menghadapi banyak hal di hari ini, tarik napas dalam-dalam. Dengarkan detak jantung kamu. Itulah irama yang mengingatkanmu bahwa kamu itu masih di sini, masih bernapas, masih punya banyak kesempatan untuk mencoba lagi. Gak perlu terburu-buru, gak perlu merasa sangat tertinggal dengan yang lain, gak perlu juga terlalu memaksa diri kalau lelah. Karena semua punya waktunya, dan I think waktu kamu akan datang.

Teman Pradua, mungkin kamu hari ini menangis dalam diam, menyimpan luka yang tak terlihat. Aku pengen kamu tahu bahwa kamu itu gak sendiri. Ada malam yang setia mendengarkan, ada semesta yang tetap berpihak, dan ada aku di sini di frekuensi menemani kamu. Kadang kita hanya perlu melewati satu malam lagi, dan besok segalanya mungkin akan lebih ringan. Jika tubuhmu terasa berat malam ini, rebahkan dulu sejenak. Biarkan kasur merangkulmu, biarkan mimpimu membawamu ke tempat yang lebih damai. Jangan memaksa mata tetap terjaga ya, sebab malam ada bukan untuk dikhawatirkan, tetapi untuk dinikmati dalam ketenangan.

Jangan lupa teman Produa, dirimu berharga. Bukan karena seberapa banyak yang kamu capai hari ini, tapi karena kamu ada, bernapas, berjuang, dan bertahan. Itu sudah cukup. So, malam ini, ayo kita buat kesepakatan untuk beristirahat dengan baik ya. Tidur yang cukup. Biarkan lelah itu luruh, dan biarkan hari esok datang membawa cahaya yang baru. Sebab esok akan ada cerita baru yang menunggu. Ada kesempatan baru yang mungkin gak pernah kita duga sebelumnya.

Teman Pro 2, sebelum kita berpisah malam ini, aku pengen ingatkan sekali lagi, jangan lupa istirahat ya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Dunia ini gak akan kemana-mana kok. Tapi kesehatan dan ketenangan hati kamu adalah hal yang paling penting. Semoga tidurmu nyenyak ya. Semoga mimpi indah menemanimu. Dan semoga esok kamu terbangun dengan senyum yang lebih tenang. Sampai jumpa di pagi yang baru. Dari teman terbaik kamu, aku Dayang akan mengisi ruang dengar kamu di lain kesempatan dengan cerita penutup hari lainnya. So, thank you for listening my story. Good night.

0: waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Radio FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Radio FM.
1: Jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin tanggal 1 Juni tahun 2026. Dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Dayang yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2, Tarakan.

Selamat pagi, teman Pro 2 dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Selasa 2 Juni 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Randa yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi ya. Selamat datang di Spada. Ada aku Randa yang nemenin kamu di sini teman Pro 2 sampai dengan jam 10 pagi nanti. Dan tentunya di Spada nanti bakal ada berbagai informasi terupdate, juga bakal ada lagu-lagu yang nemenin waktu paginya kamu ya teman Pro 2. Dan sebentar lagi nih kita bakal sama-sama mendengarkan ada tausiah inspirasi kolbu dengan tema pada hari ini adalah baca surat Al-Fatihah seakan bicara dengan Allah, yang akan dibawakan oleh Ustadz Johan Saputra Halim MHI. Sobat teman Pro 2, jangan ganti channel radio kamu ya, tetap di 107 FM Tarakan, atau bisa juga kamu dengerin di mana aja lewat aplikasi RRI Digital.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, percaya tidak kalau saya mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, pencipta kita, benar-benar berbicara kepada kita di saat kita sedang sholat. Setiap rakaat sholat kita, ketika kita membaca Al-Fatihah, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar berbicara. Seakan-akan kita sedang berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, benar-benar Allah berbicara kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, ya, untuk berbicara kepada setiap hambanya satu persatu di saat mereka melakukan sholat, ketika mereka membaca surat Al-Fatihah. Ini wajib kita yakini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wali 'abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta, aku akan kabulkan. Wa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah tabaraka wa taala hamidani 'abdi. Ketika seorang hamba mengucapkan dalam salatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, maka ketika itu pula Allah subhanahu wa ta'ala menjawab Hamidani Abdi, hambaku telah memuji aku. Hamidani Abdi maknanya Hamidani, hambaku telah memuji aku dengan pujian kesempurnaan yang mengandung kecintaan dan pengagungan. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah ta'ala athna 'alayya 'abdi. Ketika seorang hamba dalam salatnya mengucapkan ar-rahman ar-rahim, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha rahmah, yang maha pengasih, yang rahmahnya maha luas tanpa batas, yang rahmahnya dia sampaikan kepada hamba-hambanya, maka ketika itu pula Allah subhanahu wa ta'ala menjawab Athna aliyya abdi, sungguh hambaku telah memujiku. Wa idha qala maliki yaumiddin, qala Allah ta'ala majadani abdi. Dan ketika hambaku itu mengucapkan maliki yaumiddin, ialah Allah subhanahu wa ta'ala penguasa hari pembalasan, maka Allah ketika itu menjawab dengan mengatakan majadani abdi, sungguh hambaku ini telah mengagungkan aku dan memuliakan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah ta'ala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ketika hambaku itu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah dan beribadah, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan, maka ketika itu pula Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan mengucapkan ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dan permintaan yang dimaksud, doa yang dimaksud tersebut adalah ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, petunjuk jalanmu yang lurus. Berdasarkan hadis ini, para ulama dalam kitab-kitab akidah menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang benar-benar memiliki sifat kalam. Allah itu berbicara, tentu saja dengan pembicaraan yang tidak sama dengan makhluknya, namun Allah itu benar-benar berbicara. Dan salah satu keistimewaan sifat bicaranya Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Allah mampu berbicara menjawab satu persatu hambanya dengan apa yang kita dengar dalam hadis ini tadi, sekalipun hamba itu jutaan jumlahnya melakukan sholat di waktu yang bersamaan, namun Allah Maha Kuasa mampu menjawabnya satu persatu, sekalipun di waktu yang bersamaan. Ya. Tentu ini di luar nalar kita, tidak bisa dijangkau oleh akal kita, namun kita wajib meyakininya karena Allah Subhanahu Wa Taala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian, semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Randa. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2. Ada Bupati Bulungan yang mengajak generasi muda untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dimana menurutnya semangat gotong royong, toleransi, dan rasa persatuan perlu terus dijaga di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus informasi digital. Dimana generasi muda juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa serta mengamalkan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Dan kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Ada petenis muda Indonesia, Rafael, yang berhasil melaju ke babak perdelapan final turnamen di Takes setelah mengalahkan unggulan kelima. Di mana Rafael tampil percaya diri dan mampu menunjukkan permainan yang konsisten sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi pencapaian penting sekaligus menambah kepercayaan dirinya untuk menghadapi babak selanjutnya. Dan kita ke informasi terakhir, ada skema pengelolaan kawasan wisata Pantai Ratu Intan oleh pihak ketiga masih dalam tahap kajian. Di mana pemerintah daerah saat ini terus melakukan pembahasan untuk memastikan sistem pengelolaan yang tepat agar pengembangan destinasi wisata tersebut dapat berjalan maksimal tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan juga potensi daerah. Sekian Info Pro 2 bersama Kuranda di jam 6 pagi. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa baca di website rri.co.id. Dan setelah ini masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me and doing what they

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Guys, pada selamat pagi teman Pro 2 ya. Selamat pagi hari ini teman Pro 2, semangat memulai aktivitas kamu ya di hari Selasa ini ya teman Pro 2. Setelah long weekend panjang ya. Apakah pagi ini kamu udah bangun teman Pro 2 ya, atau mungkin kamu masih dengan bantal guling dan kasur kesayangan kamu teman Pro 2 ya, atau mungkin sekarang udah ada yang lagi di perjalanan ya. Semangat untuk memulai aktivitas kamu teman Pro 2. Ya, siapa nih di sini yang setelah liburan kemarin ya, ada long weekend panjang nih, rasanya tuh masih pengen rebahan gitu, susah bangun pagi, belum siap kembali ke rutinitas gitu ya. Tenang teman berdua, ternyata perasaan malas setelah liburan itu cukup sering dialami banyak orang ya. Bahkan ada istilah yang disebut post vacation blues teman berdua, yaitu kondisi ketika seseorang ngerasa kurang semangat, sulit fokus, atau mungkin kehilangan mood setelah masa liburan berakhir dan harus kembali ke aktivitas sehari-hari mulai hari ini ya teman berdua. Biasanya hal ini tuh terjadi karena selama liburan kita kebiasa hidup santai gitu, jam tidur berubah, pola makan jadi lebih bebas, aktivitas juga jauh lebih fleksibel gitu. Ketika tiba-tiba harus kembali bangun pagi, kembali bekerja, kembali kuliah, kembali sekolah ya, tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk beradaptasi lagi teman Pro 2. Makanya banyak orang merasa kayak kehilangan energi di hari-hari pertama setelah liburan selesai. Dan menariknya, rasa malas ini sebenarnya bisa diatasi dengan langkah-langkah yang sederhana teman Pro 2. Mulai dari memperbaiki pola tidur, nyusun jadwal aktivitas secara perlahan, jangan lupa olahraga ringan, sampai mungkin membuat target kecil yang bisa membangkitkan

Bangkitkan semangat lagi gitu ya. Di berbagai diskusi online teman perdua juga banyak yang ngaku hal serupa nih ya. Apalagi di media sosial itu tuh banyak yang udah bilang kayak, aduh harus kembali ke rutinitas. Ada yang merasa tubuh masih ingin terus santai gitu. Ada yang kehilangan fokus karena terlalu nyaman ya setelah liburan kemarin gitu. Bahkan ada yang ngerasa rutinitas mendadak rasa membosankan setelah menikmati suasana baru ya. Tapi satu hal yang sering disepakati banyak orang adalah semangat biasanya bisa kembali muncul ketika kita mulai bergerak dan menjalani aktivitas sedikit lebih sedikit teman perdua. So bukan menunggu mood datang lebih dulu. So semangat buat kamu hari ini teman perdua, semangat memulai aktivitas kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, jam 7 pagi kita masuk ke akselerasi musik kreatif ya. Kita mulai dengan musisi pertama datang dari musisi ada namanya 72 Crew, Teman Pro 2. Dimana 72 Crew ini merupakan grup rap asal Merauke yang anggotanya tuh ada X, Egil Fugo, dan juga Stefan D. Dimana genre hip hop dan rap itu tuh jadi ciri khas dari grup musik ini, Teman Pro 2. Dan selama berkarya di industri musik, 72 Crew ini tuh gak jarang banget tampil di beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal. Di mana 72 Crew juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Kickwin, inkubasi kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Dan di salah satu lagunya 72 Crew, Teman Pro 2, ada yang judulnya Hip Hop Party yang jadi salah satu karya dari 72 Crew yang terpilih untuk dibuatkan video klip ya, video klip video serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dimana Hip Hop Party mengajak para pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta hip hop, Teman Pro 2. Dan lagu ini bisa kamu dengarkan juga di Spotify dan juga YouTube ya, Teman Pro 2. Dan tentunya setelah ini aku puterin, ini dia 72 Crew Hip Hop Party.
4: Welcome to the Hip Hop Party, everybody.

0: They're part of the 2002
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

VOA FM dengan Otto Ibrahim.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Gak suka kucing? Tahu gak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Teman Pro 2, dari kecil mungkin kita sering dengar kalimat gitu ya, jangan hujan-hujanan, nanti sakit gitu ya. Sampai sekarang pun banyak yang masih percaya kalau misalnya kehujanan tuh pasti bikin demam, flu, atau masuk angin gitu ya teman Pro 2. Apalagi cuaca akhir-akhir ini sering tiba-tiba hujan ya di Tarakan ya teman Pro 2. Bahkan tadi pagi subuh hujan gitu, sekarang juga masih mendung ya, mungkin di beberapa tempat juga kayaknya lagi gerimis teman Pro 2 ya. Dan ternyata menurut penjelasan medis teman Pro 2, air hujan itu sendiri tuh bukan penyebab langsung seseorang jatuh sakit. Yang membuat tubuh lebih rentan itu adalah perubahan suhu yang drastis dan kondisi dingin setelah kehujanan yang bisa menurunkan daya tahan tubuh. Jadi sebenarnya yang bikin kita sakit itu bukan air hujannya, melainkan virus dan bakteri yang lebih mudah menyerang saat kondisi tubuh sedang lemah. Saat musim hujan ya teman Pro 2, kelembapan udara tuh meningkat dan banyak virus lebih mudah bertahan di lingkungan tertentu. Ditambah lagi kalau setelah kehujanan yang biasanya kita membiarkan pakaian basah terlalu lama atau tubuh tidak segera dihangatkan ya, itu bikin sistem imun tubuh bisa bekerja lebih berat dari biasanya. Dan menariknya teman Pro 2, para ahli juga menjelaskan bahwa hujan seringkali hanya kebetulan muncul sebelum seseorang sakit. Misalnya tubuh memang udah kelelahan, kurang tidur, atau mungkin emang sedang tidak fit, lalu kehujanan gitu. Akhirnya ketika sakit muncul, hujanlah yang sering disalahkan. Padahal penyebab utamanya bisa jadi kondisi tubuh yang memang sedang menurun sejak awal. Makanya kalau terpaksa kehujanan ya teman Pro 2, langkah sederhana kayak segera mengganti pakaian basah, mandi dengan air bersih atau air hangat, mengeringkan tubuh, dan cukup istirahat itu bisa membantu menjaga kondisi tubuh tetap stabil teman Pro 2. Karena menjaga kesehatan bukan soal menghindari hujan sepenuhnya ya, tapi bagaimana kita merawat tubuh setelahnya.
1: Bangun Bang, udah siang.
2: Bangun. Woi, baru bangun.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, kita ke akselerasi musik kreatif terakhir ya. Datang dari musisi ada namanya Murpi Radio, di mana Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media itu memberi dukungan kepada band asal Samarinda teman Pro 2, yang tadi namanya Murpi Radio, di mana dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka ada yang judulnya Graduation Song, di mana dukungan ini juga merupakan bagian dari program akselerasi kreatif musik ya teman Pro 2. Dan di lagu Graduation Song sebenarnya ini dirilis pertama kali pada 2018 lalu, tapi kini lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan juga harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. So langsung aja sama-sama kita dengerin teman Pro 2. Ini dia Murpi Radio dengan lagunya Graduation Song.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.